0: sakshuru suru atai jaga uno gebang ham kugo. Sakshuru suru jaga atio swimming hamo abadi kogya. Kubun thayro kubo atafol buthai kahamno thayo. Bini bucilu ino cara khalai kaya kayo fia kolom khalai bukai buyo. Bufang kaham angna bagai kaifuru hakor tugui chini simi jiba composer hai kaba. Mosubiki hai kaba miskiru iman kahin kaba belai no chao. Logiwo brizi keji rock phosphate dai sara keji sik niruto potas reiman kebo chao. Hakor machang drop ke mathogre nai. Te aro miski bai thapla saploi reiman ke te baham kogo. Wati jora wono atafol no kaiman ke belai no kaham. Bani simi sinimitar haksal haksal ke kainanang gana. Te talbrum brum no jabra babra rok sap sutra klai tonina nangana. Masing jorao ke kisa tuiluna nangana. Atafol bofang asak to thaya ba. Bising bising kisa misa mekhitung thaiketung bo kai mano. Hayakha barom di andra sorok bo kachar kacharao kai man grao. Atafol bofang no nangmani joratei bithi rui manya henke asak kaham ke mutai thaiklak. Atafol no chungte bo hamarine bukhak. Naisegi naike nogo oborokunka diruma angma jagaroga bono hului theka henke dakti dakti no monoi arane kuptoi nokore thango hani chajago blaino bo teiriya oi hului kasap khraye bisi pechara angma jagaroga theka henke aborok dakti no rampara ruo atafolno Mundu dugono, kagai maigola bising rogotonike, thailik zabra mahaikeno, dakti dakti no, mon mahaikeno muno. Bathai kumone bachilino, naragai, chararoi abono olokaimano te chararogo, hati rogo falai ranki samisa, ajibo, mano. Padanga sangasa jara tangbutiwo, kanalake, atafalaragai, koktajatani.
1: Kanaidonai rangsakni takubuk. Tabuk Fadison, Shakham Granny Gogo, Iodine, Chini Busakni Baki, Tamni Baki Nang, Abnuruki Cocktajatani, Kanalayana. Iodine Obo Konijo Podar to Shimia, Aba Chini Busakni Nankukmani Mani Shimia, Obo Chini Busak Tornani Baki, Chini Bokrokni Bomtom, Kahamke Chukmari Manani Baki. Belekeno nankogo. Iodine chung mano, som chamani bishinti, te abno karibo. Tijlangni ganagini wo hamnai eba asainai amtihai dalo shampra, ngakeba tijlangni a amtihai mani di bishinti, chung iodine chinibusago mano. Abno karibo, tijlangni ganagini wo. Hamsanai amtihai buthai boprop ngakeba dalo samprarok amtihai rok chakhangkebo iodine chini busakni je kebeng mungtongmani abono supungui mano jeng jotni chlai kabang mano somsamani bisingti abuni pakai goitar eba belai kabang chakhangkebo goitar ngakeba gologondo amtihai kabangku nuksako abuni pakai যে বৃরক শাকদিরিয়া বরকনি অগ্নি বসা কাহাম উংনানি পাকে বরকনি বসা কাহামকে তরনানি পাকে নাকক মানিসে আয়োডিন চানা নাংনাই ইয়াখেবা আয়োডিন গনাং মানাই চানারি নাংনাই আয়োডিন চিনি বসাকনি গেলেমানি এবা চিনি চামুং গেলে রথানি বেলাইনো সামুং Gonango, Abono Karibo, Sini Bokrokni, One Sukmani, Chukmari, Ngakeba, Brain Ni, Chini Je Hamsanani Tongmani, Abono Supungo, Iodine, Abuni Baki, Salpurum Brumno, Jessuk Nankuk Mani Suk, Iodine, Chirokno, Runani Nangai, Te Chakra Rokbo, Nankuk Mani Suk, Iodine Manjaknai, Amtihe Chamung, Chanani, Nangai. Asik jara khanabaikha, jini bu shago tamni pake iodine nang abunurukei kok thai chathai nai.

nukjakpani phya teruk teruk ke aroni bolongno lukurok dokhol khlai namabai aroni simi mayungok hatchalo thangna nangkha bisitham sekang puila dokhol khlai tongnai rokno norui jaga nahar jakha tei tabu aro kaisa wanama singsa chasamung nukjakha mayung bodol rok tai waisa aro kifil phaifika je amchayo jora kaisao borokni thanglai suni thai tongmani

0: Muy enak punya ni, muya, muya enak punya ta, muya enak punya di.
1: Eh, yang kaidi.
0: Oh, enak ni aja.
1: Muya sini dah, tapi alga muih jual kerja.
0: Tunggu bay,
1: tamu
0: lang tunggu. Ngomong besok sabtu, orang bayi kan bangke, dini tuh malah ta. Omno tu bukan si, kun mute, lama bu, hasil mable, bodo bu hilik.
1: Gan taro tunggu tak jahum tu ta, dah muya sini dah kelang sini. Ni ni paralel biang kasa,
0: oh ma, kasa ma, ayah nggak boleh kudu tuin tunggu, muiya panya thama jaga ngke, tapi si kasa ma,
1: ba, asa kasa ngundung bayar tu dati sobi kasa,
0: asa ngundu tu, enggan awa ma angkor tabai, kuno puru kai gari mano, mana yang kaba, ni ma payca,
1: apa ni bangenyo, asa dati sobi manta, ani parabo, hai nha kasa lono. Ayang utol berkata, ni nuku mui orang sakit ikhlas dong apa? Tuwi payah kata, anggur hanya para rogo tangguh si, huk rogo tangguh mui rogo payah dong nama sungsi wo.
2: Hey, do tadi kaji ba, anu api ni jorarun kapla.
1: Ni nuku mui tamu kasa,
0: sampari.
1: Do angkia sampari, nang palbayi, kipin la segang payah payah kita do. Angrasin tangan a,
0: pengke bay, tangrasin do.